0: sehat alami.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

0: 107.7 FM Gema Merdeka, Angkatan The Baginda. Suka sama kamu juga sudah meluncur pagi hari ini. Terima kasih untuk yang sudah request. Dan jangan lupa juga nih fans gaul mereka, buat para cowok-cowok terutama, ada informasi penting buat kalian dari Vitalik. Karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan fansnya pun bisa dapetin Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.
1: Kalau aku suka sama kau.
0: Okay, semangat pagi buat kita semuanya, fansnya Gaul Merdeka. Gak kerasa udah masuk di session yang kedua. Dan kali ini fansnya Tiara mau bahas informasi tentang kecantikan. Topik kita itu adalah gimana cara ngejaga kesehatan kulit waktu produksi kolagen di wajah kita tuh lagi nurun, fansnya Gaul Merdeka. Ada kok langkah-langkah yang bisa kita lakukan gitu ya. Tapi yang pasti harus dilakukan konsistensi supaya bisa membantu melindungi kulit kita dari faktor yang dapat mempercepat kerusakan. Karena kan kadang produksi kolagen itu gak selalu bagus gitu loh fansnya. Pasti ada up and downnya, pasti ada naik turunnya gitu kan. Nah, dengan hal-hal tambahan yang bisa kita lakukan, itu kita lakukan supaya bisa ngebantu gitu ya, biar kulit kita tuh tetap sehat gitu fansnya Gaul Merdeka. Jadi jangan nunggu muncul tanda-tanda penuaan baru diobatin gitu ya fansnya ya. Alangkah baiknya dari sedini mungkin, dari muda gitu udah kita ngerawat wajah kita gitu. Gimana kah caranya? Cara ngejaga kesehatan kulit waktu produksi kolagen menurun? Nanti kita akan bahas satu-satu, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di sini ya. Ada yang request ilir 7, katanya buat istrinya yang lagi hamil, fansnya. Kita langsung dengerin.

Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

97, kamu tuh Javam, Gema Merdeka, ngetren lagunya Badai, Melamarmu, sudah meluncur juga pagi hari ini. Oke, kita masih dengerin tipis-tipis lagunya. Sembari kita akan bahas langsung gimana aja cara-cara ngejaga kesehatan kulit waktu produksi kolagen lagi menurun, Fenistia. Ya. Kadang kan faktor usia juga ngaruh ya. Semakin menambah usia kita, kadang produksi kolagen juga menurun, Fenistia. Ya. Ya, karena ngejaga kesehatan kulit itu gak harus nunggu munculnya tanda-tanda penuaan. Jadi kita langsung aja melakukan beberapa hal ini secara konsisten ya, Fenistia, ya, supaya bisa ngebantu melindungi kulit kita dari faktor yang bisa mempercepat kerusakan. Pertama, kita bisa pakai sunscreen setiap hari, Fenistia. Pokoknya kalau udah ngomongin tentang skincare, kan sunscreen itu nggak pernah hilang gitu loh, Fenistia. Nggak pernah nggak disebut, karena emang dia punya peran penting banget. Dia tuh kayak jadi benteng buat wajah kita kalau kita apalagi di bawah sinar matahari gitu ya. Nah, paparan sinar matahari, paparan sinar ultraviolet ini yang merupakan salah satu faktor yang bisa mempercepat penuaan kulit, Fenistia. Jadi, ada sebuah penelitian pun yang mengatakan bahwa penggunaan sunscreen ya itu juga bisa membantu melindungi kulit kita dari paparan UVA dan UVB yang berkontribusi terhadap kerusakan kulit kita. Terus, cara yang kedua itu adalah jangan lupa pakai pelembab juga, Fenistia, ya. Apalagi kalau cuaca lagi kering gitu kan, lagi panas, kadang kulit kita tuh juga jadi ikutan kering kan. Nah, ngejaga kulit kita supaya dia tetap terhidrasi itu juga bisa membantu mempertahankan kondisi skin barrier dari kulit kita. Pilih pelembab yang sesuai dengan jenis dan juga kebutuhan kulit kita ya, Fenistia, ya. Dan jangan lupa pakainya rutin, pakainya konsisten, terutama setelah kita selesai cuci muka, oke?

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren putus nyambung BBB yang sudah mengudara juga pagi hari ini ke tengah ruang dengar Anda ya. Oke, kita lanjut lagi yuk. Fanisa Gawa Merdeka, tadi kita udah bahas ada dua cara tadi ya untuk menjaga kesehatan kulit kita, apalagi pas produksi kolagen sedang menurun gitu, ya kan? Terus cara yang ketiga, ini adalah kita bisa konsumsi makanan yang bergizi, Fanisa Gawa Merdeka, karena ternyata pola makan yang beragam itu bisa membantu menyediakan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Itu bisa menjaga kesehatan kulit juga. Kita bisa konsumsi buah, sayur-sayuran juga, ya kan? Misalnya yang mengandung berbagai vitamin dan senyawa antioksidan yang mendukung fungsi tubuh dan juga kulit kita. Jangan lupa tidur yang cukup juga, Fansti ya, karena istirahat yang cukup, istirahat yang bagus, istirahat yang nyenyak itu juga bisa jadi bagian dari gaya hidup yang mendukung kesehatan secara keseluruhan. Gak cuma buat kulit, tapi juga buat tubuh kita, Fansti ya. Jadi jangan lupa jaga pola tidur supaya tetap teratur ya. Oke, kemudian Fansti Gawa Merdeka, nutrisi yang bantu ngejaga kulit kita biar tetap sehat tuh juga ada banget loh. Nanti kita akan spill juga beberapa kira-kira apa aja vitamin-vitamin atau nutrisi-nutrisi yang sebenarnya penting buat kesehatan kulit terutama. Nanti kita akan bahas, jadi jangan kemana-mana ya Fansi Gawa Merdeka. Kita lanjut dulu ke lagu berikutnya. Ada lagu dari miliknya Bondan Prakoso bersama dengan Fade to Black.

0: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gemah, gemah,
2: gemah, merdeka.

97, kamu waktu JFM Gema Merdeka, ngetren Budi Doremi yang judulnya Tolong sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda ya. Oke, sebelum kita lanjut Fancy Gema Merdeka ke informasi tentang nutrisi-nutrisi yang bisa ngebantu ngejaga kulit kita biar tetap sehat, Tiara mau informasi penting dulu balik ya untuk Anda yang jadi masyarakat di Kota Tabanan dan sekitarnya. Untuk Anda yang membutuhkan tempat cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon biji satuan, dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung, gak usah ragu, bisa langsung meluncur ke Bali Stars Cabang Tabanan. Alamatnya di Jalan Dr. Insinyur Soekarno nomor 15B Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Tabanan, di depan dealer mobil Honda Bintang Tabanan ya. Kalau mau tanya-tanya bisa lewat teleponnya di 0361 4790195, atau bisa via WhatsApp 0859366917136. Dan untuk daerah lainnya jangan khawatir, karena Bali Stars ini punya banyak banget cabang di Bali, bahkan sampai ke Pulau Jawa dan juga Lombok loh. Di mana lagi coba ada printing yang sebanyak ini cabangnya. Cukup kentang metimpal ares, Anda datang dijamin beres. Ucap maukah denganku. Yuk lanjut lagi Fancy Gema Merdeka. Jadi nutrisi yang diperlukan sama kulit kita biar tetap sehat tuh Fancy Gema Merdeka. Satu, vitamin C, itu udah pasti ya kan, karena vitamin C ini dibutuhkan tubuh dalam proses pembentukan kolagen. Jadi kita bisa konsumsi kayak buah jeruk, kiwi, stroberi, paprika, ataupun brokoli. Ini bisa jadi pilihan makanan yang memang bagus dan mengandung vitamin C yang tinggi. Terus yang kedua, kita bisa konsumsi protein juga, Fansia. Kolagen itu merupakan jenis protein, sehingga mencukupi kebutuhan protein dalam tubuh itu bisa membantu kita juga untuk mendukung fungsi tubuh kita, termasuk buat kesehatan kulit juga, Fansia. Jadi sumbernya itu bisa berasal dari ikan, bisa dari ayam, bisa dari telur, bisa dari produk susu, kacang-kacangan, ataupun tahu dan juga tempe.

0: cinta.
1: 97,7 FM Gema Merdeka ngetren jatuh cinta. Lagunya bareng Soulmate juga sudah meluncur. Oke, masih ada beberapa lagi fansnya Gema Merdeka Nutrisi yang bisa ngebantu ngejaga kulit kita biar tetap sehat. Nomor 3 itu adalah vitamin E. Ini punya sifat antioksidan yang bisa ngebantu melindungi sel-sel kulit kita dari kerusakan akibat radikal bebas. Contohnya kita bisa konsumsi kayak kacang almond, biji bunga matahari, alpukat, ataupun beberapa jenis minyak nabati yang jadi sumber vitamin E. Terus ada omega 3, asam lemak omega 3 itu bisa ditemukan pada ikan berlemak seperti salmon, sarden, dan juga makarel. Nutrisi ini penting sebagai bagian dari pola makan sehat dan mendukung berbagai fungsi tubuh juga. Terakhir, fans Gema Merdeka yang paling penting air ya. Mencukupi kebutuhan cairan juga penting untuk menjaga fungsi tubuh secara keseluruhan. Jadi gak cuma buat sehat tubuh aja, tapi juga ngaruh ke kulit kita, fans ya. Kebutuhan cairan itu bisa berasal dari minuman ataupun makanan dengan jumlah yang berbeda pada setiap orang. Tapi kan kita dianjurin 8 gelas setiap hari ya, fans Gema Merdeka. Itu udah cukup banget untuk menjaga tubuh kita supaya tetap terhidrasi dengan baik, oke? Baiklah, selesai sudah informasi di pagi hari ini soal kecantikannya. Fanisnya kita udah cari tahu cara ngejaga kesehatan kulit, terutama pas produksi kolagen lagi nurun gitu kan. Terus Tiara juga udah spill beberapa nutrisi yang bantu ngejaga kulit kita biar tetap sehat. Semangat buat kita semuanya fans ya, karena cantik itu gak cuma lewat skincare atau makeup aja, tapi juga harus dirawat dari dalam, begitu ya fans Gema Merdeka. Semoga informasi pagi hari ini bermanfaat buat kita semuanya. Dan berhubung sudah hampir jam 9, jadi Tiara sekalian pamit undur diri juga. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda pagi hari ini, fans Gema Merdeka. Semangat aktivitas buat kita semuanya ya, terus jangan lupa sarapan, utamakan sarapan dibanding harapan, oke? Bye-bye.

Selamat pagi para pamirsa Idul Dani sarang sami pan sudah kemamar dekering di cuci magena semakin dimangkin mewali sekeng magi supratman serta ulung sepat lantai dua dan pasar Bali ya tidak jaya kumaros idul tangkil malih ngiring Idul Dani renggalar nacar varia pedawata talar kanto tetap ring frekuensi tidak siada sepitu nanggu pitu FM. Nah Idul Dani sani arse lan seneng nikah acara Bang tidak kena raja ngitung kirang puna pulang pun api, siapa nih ketaler kantun ke siendo ide sang yang widiwasa. Iye para pemirsa pina ke puruan ngatur, titiang pentar cara indelali ngaturan pangasun karo pina ke pemuka acara. Om Swastiastu.

Inggi sampun kengkeng cara jepang jeng kadi ngeneh gini payaseng gendan gini pajak pas menyalawi pas wapi. Inggi sampun si dekatur pina ke temang pengawi temang pemenak didiang nyarang ido dan didiang dikala sampun pada wenten ring tempat aktivitas inggi sampun pada mekarya pun inggi ya selama semangat ada sana sambil meragi radio inggi sana makin make juga sana sampun nyabran reina tetelak mencelak inggi lewat WA FB ada juga jangan lewatkan ada TikToknya ada Instagram ada juga di Sima di luar Bali yes di lewat streaming nih guys siaran di tiang muali benten sana sampun masuk nih matusuk semua sana di WA buka di tiang domun nih niki benten sematan di tiang sana mau pasangan Yansu ring tebe saya selamat pagi mau Yansu ada Dek Jokan sanem tering Bangli ada Jero Pandai ring Sukowati Jero Soka ring Pendongan mau Yanbur Arini ring Kesiman Bodelia Arini ring Bambang Bangli Bapak Emadu sedang kekoh niki Jag Pragat Lengkong nih ring Taman Abian Semal Penapi Gatre Indrawari Mancawarno Doping SDC juga Yulestari Wayar Lestari nggih sanem dan ring Tabanan ya, mau yang Lastri juga, Dek Mas Panjul penapi gatre, Tintin.

sampun aturan di dan juga bulan ya lantur male te tembang sane sampun siaga pacang meluncur katur yang itu dane selamat pagi wenten sematan di tiang sana besar yang kada depi ring kemeno ada kata yudane nyarengin beli matu cek semua aja tole ring tabanan dewasong juga menapi gatre niki ngaturang salam kenal saking ketur sumini ngisik semua ketur sumini ring peta kaja dalar wenden laksmi nge catering nge laksmi catering nya penigi rajang manten lantur wenden abah wasir ringgi anyar ada ngurandu ayu mengkebles ring ubur penapi gata dewa boncu juga komang minggu haji nala wenden ini nge ya penapi gata nih sehat nih salam serang setiari nge tetap bergabung di kering 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren ini ditunggu sementara di tiang sayang kalian ring samu nge kadung lewat niki meleja bos nge meleja bos ditunggu upok haro sampu kadanya jangkep niki sabar sabar ada ini lanjutan di tiang tembang seni sampun siaga.

Ampun, jatuh hati nggih aturan titiang sanamangkin lanjut malih wonten sane muali gabungan semeton titah sane mau pesengan beka dela nggih penapi gatra beka wonten taler Rian Arte saking Penarungan nggih sampun juga bergabung wonten mok lari ati ring penate loh pur maningsih ke kabar mok loh sedang ngenah niki kemana dirimu mudah-mudahan tetap sehat sekeluarga nggih lantur wonten malih mang pungping nggih kan kabar mang ada juga Ayu Bajeng nggih Ayu Kelinci ada Derina reng warung Rini Rani lantur Budi Masih reng Kacagan Bujero Metosari reng Siolan tetap bergabung nggih minyak gosok cap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Nah, minyak gosok sok tunggal peniki juga bagus untuk para olahragawan agar tidak lekas capek untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal peniki juga cocok untuk para sementara itu yang punya sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegelinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal puniki untuk keluarga itu dan ini, lah untuk kita sendiri. Ngerahnyanya juga gampang mendering cabang apotekku dan toko-toko obat dekat ring kena itu dan nih. Wendan ring apotek sehat bahagia di Jalan Raya Dharma Grigi Anyar. Ring apotek kita hubung di Jalan Cokro Minoto 309 Denpasar. Toko obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada 76 Denpasar. Toko obat saudara di Jalan Gajah Mada 86 Denpasar. Toko obat dunia sehat di Jalan Raya Sesetan nomor 457 Denpasar. Apotek Parma di Jalan Pulau Moyo nomor 95, Apotek Parma Panjor di Jalan Dukat Pakeri 60B, Apotek Parma Sanur di Jalan Angtuah nomor 8, ada juga di Apotek Tasidikarya, sana magenah di Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Inggih, yang lagi kangen ya sampun sinde aturan di tiang ngelantur wenten malih dodanan di tiang sane sampun tetap semangat nggih nyarengin ring tepangan kadi mangkin nggih matur suksema sampun make juga Widarte penapigatre dek rono nggih penapigatre dek rono ayu bintang no ring batu bulan sarang Made Sukarmo nggih Dian Suryani sarang Wayan Sudibagia sane wenten Resi Bang sampun juga ngaranjing ada Mok Mutiarae Oko Mulyarte ke sarengin Ari Dinamika ring Klungkung Topati juga nggih matur suksema kumanten benten malih sane wawu-wawu masuk Betan didang sana yang pesan Nyoman Landung nggih. Komang Swerni sarang Nang Oman Doping SDC ada Ngwek Kresi sarang Sumatera Ditiang Mang Ditiang nggih. Suksema kumanten Basa Genep Men Putu ring Paguyangan Yanto Lubak niki ring Negari Singopadu Kadek Wibawa sana wentan ring Kederi Lan Dadong Wahyu ring Entake juga sampun Apriani juga Mok Wayan Pionir ring Kengatan Ubo juga sampun masuk nggih. Kuang Bayu Anturan Ditiang.

0: Om Swastiastu, Bli.
1: Iya, keng-keng toh, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
2: Aduh, sakit san, Bang Kianglin, lo.
1: Tenang, kan, Bli. Nih, dia ngaben, nah saatnya refresh. Luang saja, nih, untuk sakit Bang Kiang.
2: Sekene, lo. Nah, kalau cobain, malu. Eh saja, luang saja nih hangat nih. Mesti seriang-seriang cek ingan asalnya Bang Kiang beli ini loh. Batang nih beli masih kewa masari loh. Apa deh anggona?
1: Untuk susah tidur, anggona sati harmoni gen beli. Nasi hati atau nak liu ada variannya beli. Ada 14 jenis, tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
2: Oke, tuh. Nih gen sebuah luang asalnya. Apalagi varianannya len. Nah, kalau beli, beli jani yang telah nih. Dije beli loh.
1: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
2: Nenek malu kecatat di HP nomor nih 08 11 3 888 0777.
3: Mari sehat alami dengan Nasatya.
4: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
5: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
4: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
6: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

Inggi, apa kena artinya hidup di bumi tanpa cinta? Nggih, bak bakin bikin sayur tanpa garam. Makanya kalau bawa ada cinta jangan ngendah-ngendah. Inggi, landeran di tiang semua. Niki wentan informasi telah hilang satu buah tas pakaian berwarna hijau yang berisikan antara lain satu buah handphone ya. iPhone puniki, satu buah kamera merek Sony, satu buah MacBook Air ngelantur perhiasan berbahan perak, serta desain anatomi gigi anak berbahan perak. Tas puniki hilang diperkirakan tanggal 31 Agustus pukul 14.30 sampai 16.20 yeah, di dalam perjalanan menuju Bedugul Angan Tako Badung. Nah, bagi Panitia Gema Merdeka yang menemukan nggih, dimohon untuk mengembalikan langsung menghubungi Bapak I Ketut Susana, nomor HP-nya di 087-761-336-066. Atas ringgit dari titiang yang menemukan akan dikasih imbalan sebagai ucapan terima kasih.

sampun aturan di dangdut dane jag dong endang endang nggih sampun aturan yang ora loyo ke kabare nguji ngurah weh jani bak lagang yang persediaan ngecopan mini nang pun pikun nak bolingse di jom lali kutase ben ngai cuma begitu ben lali kema kutase se ben ngai cuma jap regang ngai kok keto ke ganji eh nang jadi gigi beli eh aduh ini kesempatan cik nama konyang satu hitung niki kayak niki di kene kayak pendampan galung nih nak bersepakat niki nyen ke nampah gitu ke pedalam ngura loyot nyen jak tuman gigin celeng nih jak ganti gigin pedalam nak eh Agustus beli wanong siapa wae gitu ingkal-ingkal kaca di tengah jangkeng lah loyol ben kamu lakon mental ben main lakon mau pelit gitu. Aduh, pada warwato ya, mau beki maksudnya tuh, konya yang timpal-timpal lah beki, yang sing beki, sing timpal ada anak gitu, benar. Ada pedalam aja ngerah yang kirim gitu kira kan sana ngirim ngirim di kliang anak hijau kan dan ini di kliang kliang kliang pada parwato nih benya ingat di kliang benya sing diingat di kliang gitu model nih kata mari ini sampun juga nyarang di tiang gak saji maco semua bawang lu saat lu suat ini reng pempat rendang dayu rika reng batuan gak ngelantur malis menton menton di tiang yang belum belum terkuling niki bu ketet nadi reng banyar sale pejeng gak kade rakayu laundry bangli juga sampun masuk gak mato susu mau kemantan pak cahya bagus tanggap ke kabar pak cahya selamat beraktivitas gak melang nawan wadah bang yang pangsing kan dibungker gitu gelang benang katur

0: Inggi sampun sediana turang di tangan dudane serang sami inggi senamakin katur ale ayun yang dewasa inggi. Banyak uruk baik membuat bendungan, tidak baik untuk membuat sumur. Kalau kutile inggi baik untuk memulai pekerjaan yang menggunakan api. Lantur kalau rumpuh tidak baik untuk pindah rumah. Dan tidak baik untuk memelihara ternak. Kalau tampak tidak baik untuk dewasa nikah. Meretosulo tidak baik untuk melakukan semua macam yatnya. Alantur titibuo tidak baik untuk menghilangkan. Maksud itu yang baik untuk menghilangkan penyakit karena diguna-guna, ya, tidak baik untuk memulai sesuatu pekerjaan penting dan bepergian membuat tangga atau panggul, ya. Nika turadi tiang ale ayuning dewasa.
1: Gemah, gemah, gemah, merdeka.

Tinggi bantu lewat doa nggih sampun cita katur. Nah kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan extra full power harganya 168.000 untuk 3 saset. Jadi Vitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kumanten dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat. Ring genah ide dane.

0: ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
1: Seken tuh beli?
0: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
1: Atahin tiang ke Bank BPD Bali, beli?
0: Mai, ajak ke Bank BPD Bali terdekat.
2: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500 844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
6: minyak gosok, cap tunggal.
5: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
6: minyak gosok, cap tunggal.
5: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
6: ya

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

kenyo manis sing sampun sida medila cuman di judul lagu mandan iko kenyo manis ne siaran jak kenyam de senyak manis pu gulo kadang gulo kadang betelah bang olol ning kekang jani di jak kene kenyam senyak manis nang abadek abadek senyak nak kata sakane ula sing aku nyak sing manis kenyam bu hera na tiwan nyak mutar selam selam manis mesti benjang ngateng ngedak gua sangen rago ceri nak manis sih don jak selam selam ngotot ngisi gitu. Aduh, kau kok kabar kak? Ada gede barangnya kak? Gede kak barangnya. Nah kenyam cucun kak naseng manis. Ini kita jual gendengnya manis tuh. Kak Aden juga penampi gatra kak Ocang. Yeah, semangat kak Ocang, semangat. Kenyam gak kayak kak Maruk manis kenyam kak Ocang tuh. Aduh orang yang kurang gula kalau yang berdelah banjir senyap manis-manis kenyam penyiar ya heran di mana nge pokoknya sampai orang khawatir lagi nge mungkin harga handphone atau laptop naik niki pokoknya itu dan entity yang sampai orang khawatir dapatkan kebutuhan handphone laptop itu dan nge di Dewa.com nge karena selain harga yang bersaing untuk pembelian kredit juga ada promo triple bonus nge di bulan puniki. Pembelian secara kredit melalui IVF atau home credit, akulaku, dan kredipo, promo DP 0% atau gratis angsuran 1 kali. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan layanannya mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Redmi, dan lain-lain. Merek laptop juga lengkap di Dewa.com, dan Apple, MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, atau Fenixio dengan harga yang terjangkau mulai dari harga 2 jutaan kumanten. Mau tanya silakan celak WA-nya di 62812-3931-7686 balik pisan di 62812-3931-7686. Info lain bisa follow IG kami at Dewa.com atau Facebook Dewa.com. Buat yang jauh dari toko kami bisa belanja online di Shopee, di Tokopedia atau di TikTok Shop ya, dengan nama store Dewa.com. Mau beli handphone atau laptop yuk ke Dewa.com kumanten. Kalau ada yang dekat dan lengkap ngapain harus jauh-jauh.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Yeh, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Halo.
3: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel, udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Ya udah deh Kak.
3: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
5: Halo Semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819-34-33336. Serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343334347. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah

0: Marjan.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Inggil sampun medilar nge paga tresne ngaturan di daring dan nisa nekari tetap nyarang di dan dikiring gelar dan duwe variabel dewata 97,7 FM Gema Merdeka ngaturan nge cuaca ring seputaran dan pasar ring supratban peninggi lagi redup nye redup mudah-mudahan damai dan sabah. Nah di adau aja hujan bangyang ya lima kelo aja bekering keruntang peninggi ingin kini Betalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru rasa yang pernah dulu hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah sport menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power 168.000 untuk 3 saset. Jadi Vitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali mantan dan dapatkan Vitalik di apotek dan dekobat terdekat ringgenai dodani.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
5: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
6: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
7: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
5: Malam ini, Papa siap, Ma.
4: Ayo, Pa.
6: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Tinggir dani pelele saya dari seribu nge sampun sida matilar aturan di tiang nge payan pi reng baung penapi gatra bahyan keto modelnya deman sana tiye jak degang menengoyong juma. Ada orda tetap ada kata modelnya nge aja santai kan ya kata penting meh dewa ratu agung gitu. Benar bahwa ijak melengis kan kanun yang ngepesin celengis ya tuh benar begitu ya melengis. Kita bayan pi baung nggih salam serang teman-teman semuanya ada Pak Putu Murjana nggih nggih kabar Pak bayan pi ngorang ja ado potong adi kene nah cara beda kelas lu gitu nah adi gitu Pak pi basang gitu. Aduh, salam sarang Pak Ageng nggih, seneng mendereng kampus Indiana, reng Mas meniki tetap semangat. Inggih doan ninggalah sampe tambah daging. Hari iki ditangiri kita dan ngeriyen udah ditang pamit karena ditang ada si hari ini sesuatu gede nggih. Ya, selamat beraktivitas tetap yang namanya waspada, selalu semangat dan makenyem. Salam 1 2 3. Cuot blung Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Kembang,
3: Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Brisia Jodi Cinta Kau di Mana. Ya, sudah menghibur kita fans setia Gema Merdeka. Dan selamat siang dan juga selamat beraktivitas untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada. Semoga hari ini rezeki datang dari segala penjuru ya. Nah, sebelum kita lanjut lagi untuk lagu yang sudah Yulia siapkan, sesaat lagi kita bakal nikmati lagu dari Elo ya dengan Pergi Untuk Kembali. Nah, kali ini Yulia hadirkan dulu satu informasi datangnya dari Vitalik Fanstia Gema Merdeka. Nah, Fanstia Gema Merdeka, kini Vitalik itu sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu sachet. Ini Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 sachet. Jadi, untuk Vitalik ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Nah, fans yang merdeka dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend Drive dengan melepasmu Fansia Gema Merdeka ya. Oke, Fansia Gema Merdeka kali ini Yulia seperti biasa kasih informasi ringan untuk Anda ya. Nah, kali ini ada cara mengatasi kesusupan yang tidak terlihat Fansia. Nah, cara mengatasi kesusupan atau serpihan kayu ataupun duri yang tidak terlihat di kulit ini adalah dengan merendam area yang terkena air hangat agar kulit lunak, lalu menggunakan kaca pembesar dan pencahayaan yang terang untuk mencari ujungnya. Jadi ada beberapa cara yang aman ya untuk menghilangkan kesusupan pada kulit Fansia Gema Merdeka. Kali ini kita nikmati dulu dari Dul Jailani, pandangan pertama.

0: Ye, Bu Komang, tumben sih nggak?
1: Ini meliang bapak nih kopi gula.
0: Aduh, tiang angsap ngabe dompet.
1: Bu Wayan ngabe HP.
0: Ngabe?
1: HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
0: Wenten?
1: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR code niki.
0: Masa, kengken carane? Coba ajain tiang.
1: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR code kiris, masukkan nominal pembayaran, lan masukkan PIN. Nyanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
0: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali, anggen di toko roti tiangi.
1: Pasti ke dados Bu Wayan, kiris Bank BPD Bali, taler dados genahang ring pura, anggen ngaturang dana punya. Mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai.
0: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
2: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
3: Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: Gema,
4: Merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren. Fans setia Gema Merdeka masih diajanya potlot ya, potret lagu Indonesia ngetop. Baiklah fans setia, seperti yang sudah Yuli informasikan tadi, kali ini ada beberapa cara untuk mengatasi atau menghilangkan susuban ya. Nah fans setia Gema Merdeka, untuk cara menghilangkan susuban ya, meskipun umum terjadi, kesusuban ini tentu cukup mengganggu ya. Jadi untungnya kondisi ini bisa diatasi dengan mudah di rumah ya. Jadi fans setia Gema Merdeka, untuk caranya yang pertama, bersihkan area kulit yang susuban. Nah sebelum mengeluarkan serpihan kayu yang terjebak di dalam kulit, fans setia bisa mencuci area yang terkena terlebih dahulu. Tujuannya untuk mencegah infeksi, karena kesusupan ini bisa menimbulkan luka terbuka. Jadi cucilah tangan Anda terlebih dahulu dengan sabun dan air yang mengalir. Yang berikutnya, rendam dengan air hangat. Nah ini cara aman untuk mengatasi kondisi ini, bisa dengan merendam bagian kulit yang terkena susupan dengan menggunakan air hangat. Jadi air hangat ini bisa membantu melembutkan kulit sehingga memudahkan serpihan kayu untuk keluar. Yang berikutnya fans setia, keluarkan serpihan dengan menggunakan pinset. Yang berikutnya, keluarkan serpihan menggunakan jarum dan juga pinset. Terus yang terakhir, bersihkan dan oleskan sabun ya, kemudian keringkan. Jadi kembali bersihkan area kulit ya dengan menggunakan air dan juga sabun. Terus oleskan petroleum jelly, yaitu salep antibiotik fans setia, untuk membantu menjaga kelembaban kulit dan mempercepat proses penyembuhan luka. Itu dia fans setia, 5 cara untuk menyembuhkan atau menghilangkan susuban fans setia ya. Semoga bermanfaat untuk Anda, dan masih diajarnya potlot, potret lagu Indonesia ngetop sampai di jam 1 siang.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Kembang,
6: Merdeka.

90.7 FM Gema Merdeka, ngetren fans ya Gema Merdeka. Tiara Andini, Tulang dan Nadi ya. Bakal kita nikmati bersama fans ya sesaat lagi. Yulia juga bakal hadirkan dulu deh satu informasi nih buat fans ya Gema Merdeka dimanapun Anda berada ya. Nah, fans ya Gema Merdeka kali ini informasinya datang dari minyak gosok cap tunggal yang bisa menjaga kita dari gigitan nyamuk ya, sehingga nyamuk itu tidak berani mendekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur ataupun bersantai di luar rumah dan juga berkemah. Minyak gosok cap tunggal sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek untuk sakit gigi, pipi bengkak untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur ataupun gelisah. Minyak gosok cap tunggal ini bagus juga untuk kerokan ya, untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegelinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jangan ragu lagi untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan keluarga Fanstia. Untuk saat ini minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apoteko dan toko-toko obat terdekat. Nah, alamat tempat membeli minyak gosok cap tunggal ada di Apotek Sehat Bahagia, Jalan Raya Dharma Giri Gianyar, Apotek Kita Hubung, Jalan Cokroaminoto nomor 309 Denpasar. Toko obat Cipta Karya, Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar. Toko obat Saudara, Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar. Toko obat Dunia Sehat, Jalan Raya Saseta nomor 457 Denpasar. Apotek Farma, Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar. Apotek Farma Panjar, Jalan Tukat Pakrisan nomor 60B Denpasar. Apotek Farma Sanur, Jalan Hang Tua nomor 8 Denpasar. Dan Apotek Sidikarya, Jalan Ngurah Rai nomor 80.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren tulang dan nadi. Dari Tiara Andini, fans ya Gema Merdeka. Sebelum dilahiri, kali ini satu informasi ini datangnya dari Balistar Gianyar ya. Jadi fans ya, khususnya untuk Anda masyarakat di seputaran kota Gianyar, Klungkung, Bangli dan sekitarnya, yang butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan dan segala kebutuhan, jangan ragu lagi hubungi Balistar Gianyar. Tepatnya di Jalan Bypass Dharma Giri Timur Gianyar, sebelah Alfamart Bypass Dharmagiri. Teleponnya di 0361-479-1712 atau juga di WhatsApp-nya 0819-987-882-164. Balistar ada di Bali, Jawa dan Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Jukut kentang mentimal ares, Anda datang dijamin beres. Ya, Pansigawa Merdeka, waktu sudah merapat saja ke jam 1 siang. Sampai di sini dulu, Yulia menemani Anda bersama Potlot, potret lagu Indonesia yang top ya, untuk edisi hari ini di lembaran 2 September 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, fans ya, dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Peace, pengantar istirahat siang untuk Anda. Jadi, tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, tetap jaga kesehatan, jauhi narkoba, dan bye-bye.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml.

0: Liter, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
0: Baby
1: ya?
0: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi DKV, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Nonso, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: dek. Nawang kena malari dek.
1: Nawang, kenapa ya? Kena malari.
0: Gelam ya dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedi kau dek. Liu kau anak yang ngiriang dek. Mari menggaya di kapal pesiar yo. Nak iyang lah mobil ane misi sunrise tu dek.
2: Sunrise.
0: Oh ada dadi buka di door dek. Tahu lagi?
1: Sunroof ada dadi sunrise saya mikirin lo.
0: Bupilar kemudian berita ni dek.
1: Ime, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: Nonso, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat siang fansi ya. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar Bali. Ketemu lagi sama Tiara. Kita masih edisi hari ini, masih edisi hari Rabu di tanggal 2 September tahun 2026. Kita ketemu di program Halo GM siang hari ini, Fanistia, seperti biasa dari jam 2 sampai nanti di jam 3 sore ya. Jadi untuk Anda yang mau bergabung, silakan cek and recheck dulu playlist kami hari ini. Tadi Tiara udah posting di Facebooknya Gemang Merdeka Ngetrend sampai di story WhatsApp kami ya. Jadi silakan dicek penyanyinya siapa, judul lagunya apa, bisa dicek di sana. Dan nanti langsung bisa telepon ke nomor WhatsApp kami di 081558977. Plus jangan lupa bisa kirim salam juga untuk satu orang spesial, oke? Baiklah, langsung aja kalau gitu kita angkat telepon untuk edisi hari ini. Ada siapakah di ujung telepon sana? Kita sapa dulu. Halo GM. Halo,
1: halo GM. Selamat siang, Gak Tiara cantik.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Pak Cahya di seputaran Tanggap ya.
0: Oke, bagaimanakah cuaca di sana?
1: Cuaca di Tanggap panas cetar, Tiara. Kalau di sana gimana cuacanya?
0: Sama, di sini juga sengkarut panas. Mau request lagu apa nih hari ini?
1: Lagunya Wijaya 80 ya.
0: Oke, salamnya mau buat siapa?
1: Salamnya buat istri tersayang yang lagi kerja di GM. Dan kepada Tiara yang bertugas, nasi hangat sambal tomat.
0: Cakep.
1: Makasih banyak, Gek Tiara. Tetap semangat.
0: Oke, terima kasih. Dadah, bye-bye. Terima kasih sudah bergabung untuk edisi hari ini. Pak Cahya di seputaran Tanggap. Lagunya Wijaya 80 yang judulnya Terakhir Kali langsung meluncur.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Itu dah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: 97,3 FM Gema Merdeka Ngetrend.
3: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Itu dia tadi Wijaya 80 terakhir kali sudah meluncur ke tengah ruang dengan Anda. Sekarang kita lanjut angkat telepon kedua. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
4: Halo GM.
3: Halo, selamat siang, dengan siapa di mana nih?
4: Dengan Putu Wira Bukit Jimbaran.
3: Halo, bagaimanakah cuaca di sana?
4: Agak panas cetar.
3: Panas cetar. Baiklah, mau request lagu apa hari ini?
4: Lagunya Leto ya.
3: Leto?
4: Ya, permintaan hati ya.
3: Oke, salamnya mau buat siapa?
4: Buat panitia Agama Merdeka semuanya. Buat Kak Tiara, selamat bertugas. Terima kasih.
3: Oke, terima kasih kembali. Dadah, bye-bye. Lagunya Leto langsung meluncur, permintaan hati.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend sudah meluncur lagunya Leto. Kita lanjut angkat telepon ketiga yuk, Fanstia. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Gek Tiara cantik.
0: Halo, selamat siang juga, dengan siapa di mana nih?
1: Siang Pak Kadek Ratna Gek, seputaran Gatsu Timur.
0: Halo, bagaimana cuaca Gatsu hari ini?
1: Cuacanya panas cetar Gek. Tapi panasnya enggak secetar hati Gek Tiara di sana.
0: Siap, mau request gue apa hari ini?
1: Mahen ya, pura-pura lupa, Gek.
0: Oke, salamnya mau buat siapa?
1: Salamnya buat Bu Ana ya, yang ada di Wangaya Gede, Mat Empu aja, sama Gek Tiaranya yang lagi tugas, Mat beraktivitas sampai tuntas. Makasih waktunya cantik, dadah, okay. Bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih, Mbak Kadaratna di Gatsu yang sudah ikut bergabung. Sepertinya sambil menjahitan, karena suara kacipnya kedengaran. Semangat ya, terima kasih sudah ikut bergabung. Langsung kita nyanyi bareng-bareng. Ini dia lagunya Mahen yang sudah dipilih tadi, Pura-Pura Lupa.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Gema, Gema, Gema Merdeka 97,7 FM, Gema Merdeka. Nggak terlalu kita lanjut, Fanistia. Kira-kira ada siapa lagi kah yang sudah telepon ke nomor 081-55-8977? Kita langsung angkat telepon lagi. Ada siapakah di sana? Halo, GM.
2: Halo, GM.
1: Halo.
2: Selamat siang, Kiara cantik.
1: Selamat siang, dengan siapa di mana nih?
2: Indrawari di Mancawarna tempat piring.
1: Halo, bagaimanakah cuaca di sana?
2: Cuaca Astungkare cerah-cerah.
1: Astungkare, mau request lagu apa hari ini?
2: Lagunya Naf ya.
1: Naf, bila nanti kau milikku. Salamnya mau buat siapa nih?
2: Salam buat Tiara aja, Maduga. Terima kasih Tiara.
1: Oke, terima kasih kembali. Dadah, bye-bye. Terima kasih sudah bergabung untuk edisi hari ini. Semeton kita dari Manca Warna Tampak Siring Gianyar. Terima kasih ya. Oke deh, kalau gitu langsung kita dengerin sama-sama lagu yang sudah di request. Ini dia lagunya Naf, bila nanti kau milikku.

0: 97,7 FM, Gema Merdeka, ngetren fancy Gema Merdeka. Jangan lupa buat kalian yang mau beli motor baru, khususnya mau beli motor Yamaha, nggak usah bingung mau beli di mana, langsung meluncur ke Wajah Motor terdekat aja ya. Yuk segera miliki Yamaha Grand Velano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Ada juga Yamaha NMAX dan juga Aerox yang siap dikirim dengan DP ringan. Selain itu juga ada Yamaha Vasio dengan angsuran hanya 800 ribuan aja. Dan tenang, kalau misal fansnya KTP-nya luar Bali gitu kan, mungkin sebagai pendatang atau sebagai rantauan kesini, atau mungkin buat fans yang sebelumnya udah punya motor cuma pengen ditukar tambah motornya biar dapat motor baru gitu ya kan. Tenang, semuanya bisa dibantu sama Wajah Motor. Fasilitas servis Wajah Motor juga lengkap. Ada booking service, ada emergency call, ada spare part yang lengkap dan asli Yamaha. Terus mekaniknya juga handal dan berpengalaman. Dan di sana juga servisnya bergaransi 30 hari dan ada membernya juga. Loh, keren banget kan? Pokoknya enggak usah bingung, langsung meluncur ke Wajah Motor terdekat aja. Oke? Wajah Motor nih marjan. Oke, kita lanjut angkat telepon berikutnya. Ada siapakah di ujung telepon sana? Kita sapa dulu. Halo GM.
1: Halo GM. Oh, di sana.
0: Halo, selamat siang. Dengan siapa di sana?
1: Bu Tu di Kebayuwan.
0: Halo, gimana cuaca di situ, Bu Tu?
1: Cetar cerah membahana, Ge.
0: Astengkara. Mau request lagu apa hari ini?
1: Mahen sudah, Ge?
0: Mahen sudah lo tadi.
1: Siapa namanya? Ungu.
0: Ungu boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Spesial buat modern. GGMer dimanapun berada, semoga sehat selalu. Tiara Matuga sayang.
0: Okay. Bye-bye. Terima kasih Bu Tu. Seputaran Kebayuwasana sudah ikut bergabung juga untuk edisi hari ini. Akhirnya mau lagunya Ungu yang duet sama Lesti Kejora. Cus, kita dengerin sama-sama. Bismillah cinta.

0: 97, kamu 7 FM, Gema Merdeka Ngetren. Cus, lanjut lagi. Kita akan telok angkat telepon lagi. Ada siapakah di ujung telepon sana? Kita sapa dulu. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Tiara.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Yan Burar, ini Kusiman Tiara.
0: Halo, gimana cuaca Kusiman Bu Yan?
1: Panas cetar.
0: Panas cetar, astengkara. Mau request lagu apa nih?
1: Lagunya Samson ya.
0: Lagunya Samson, boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Salamnya buat Pan Setia Gema Merdeka, semuanya yang masih monitor. Tiara, selamat bertugas. Terima kasih.
0: Okay, terima kasih kembali Bu Yan. Dadah, bye-bye. Terima kasih sudah ikut bergabung di siang hari ini. Lagunya Samson, siang kenangan terindah. Boleh, lagunya langsung meluncur. Kita nyanyi sama-sama ya.

0: Kuba,
1: Kuba,
2: Kuba, Merdeka.
3: Sembilan tujuh, kamu tuh JFM, Gema Merdeka, ngetren kita lanjut, Fanstia. Tapi sebelum Tiara angkat telepon, Tiara punya informasi penting dulu nih, Fanstia. Telah hilang satu buah tas pakaian berwarna hijau. Isinya, itu di dalamnya tuh ada satu buah handphone merek iPhone. Terus ada juga satu buah kamera merek Sony ZVE-10 ya. Kemudian juga ada satu buah MacBook Air di dalam tas pakaian berwarna hijau itu. Serta ada hiasan berbahan perak serta desain anatomi gigi anak yang berbahan perak juga, Fanstia. Tas hijau ini ketahuan hilangnya itu waktu tanggal 31 Agustus kemarin sekitar jam 2:30 sore sampai jam 4:20 Wita dalam perjalanan dari Jalan Raya Bedugul menuju Angantake Badung. Jadi untuk fans yang menemukan tas dan barang berharga tersebut, mohon untuk menghubungi Bapak Iketut Susana di nomor 087-761-336-066. Nantinya akan diberikan imbalan sebagai ucapan terima kasih. Terima kasih Fanistia. Sekali lagi untuk yang menemukan tas pakaian berwarna hijau ini, mohon untuk dikembalikan kepada yang punya ya, Fanistia Gawang Merdeka. Ingat, barang-barang yang kalian temukan itu bukanlah barang milik kalian, jadi harus dikembalikan kepada orang yang punya gitu. Oke, lanjut. Kita angkat telepon lagi. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
4: Halo GM, selamat siang.
3: Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana nih?
4: Lu Sartini dari Pempatan Rendang Karangasem.
3: Halo, gimana cuaca di sana, Mbok Lu?
4: Cuaca panas banget nih.
3: Panas astengkara. Mau request lagu apa hari ini?
4: Lagunya Ran masih?
3: Lagunya Ran boleh. Salamnya mau buat siapa?
4: Salamnya buat bapak sama anak-anak ya. Buat Mbak Tiara, makasih ya.
3: Oke.
4: Dadah, bye-bye.
3: Terima kasih kembali Mbak Luswartini dari Pempatan Rendang Karangasem. Terima kasih sudah ikut gabungan. Lagunya langsung meluncur. Ini lagu yang cocok buat orang-orang yang lagi LDR. Lagunya Ran, ini dia, Dekat di Hati.

0: 97, kamu 7 FM Gema Merdeka, nggak terang kita lanjut. Tapi sebelum Tiar angkat telepon lagi, Tiar punya informasi penting dulu nih. Harga handphone dan laptop lagi naik, fans Tia. Tapi jangan khawatir ya, dapetin kebutuhan handphone ataupun laptop Anda di Dewata.com. Karena selain harga yang bersaing, untuk pembelian kredit juga ada promo triple bonus di bulan ini loh. Pembelian secara kredit melalui FIF atau Home Credit atau Akulaku dan juga Kredivo itu dapat promo DP 0% atau gratis angsuran 1 kali. Nah, pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas maupun layanannya juga udah lengkap banget ready di Dewata.com. Mulai dari yang mereknya Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, dan lain sebagainya. Terus merek laptopnya juga lengkap di Dewata.com seperti Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, maupun Axio dengan harga yang terjangkau mulai dari harga 2 jutaan aja loh. Jadi, kalau fansnya pengen tanya-tanya, langsung aja cus bisa WhatsApp Dewata.com di nomor 0812-3931-7686. Sekali lagi di 0812-3931-7686. Atau bisa juga dengan cara follow sosial medianya, ada Instagram Dewata.com dan Facebooknya Dewata.com. Nah, buat kalian yang jauh dari toko, tenang aja, bisa belanja online di Shopee, Tokopedia, atau di TikTok Shop dengan nama store Dewata.com. Ingat ya, kalau mau beli handphone, mau beli laptop, yuk Dewata.com aja. Kalau ada yang dekat dan juga lengkap, kenapa mesti jauh-jauh? Oke, lanjut kalau gitu. Sekarang waktunya angkat telepon lagi. Ada siapakah di sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Tiara.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa, di mana nih?
1: Darah Mawati Singapadu.
0: Halo, gimana cuaca Singapadu hari ini?
1: Lagi cerah di sini Mbak Tiara.
0: Astungkara, mau request lagu apa nih?
1: Pas band.
0: Iya, mau rilis salam buat siapa nih?
1: Dan Mbak Tiara aja deh, selamat bertugas. Terima kasih Mbak Tiara, dadah
0: bye-bye. Terima kasih kembali Mbak Rahmawati dari Singapadu. Pas band katanya, boleh kita langsung dengerin. Ini dia lagunya, Aku.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gemah Merdeka Ngetren 97,7 FM Gemah Merdeka Ngetren Fans Gemah Merdeka. Gak kerasa ternyata waktunya sudah hampir jam 3 aja nih Fans Gemah Merdeka. Otomatis Tiara harus pamit undur diri. Terima kasih banyak Fans Tia antusiasnya hari ini, rame pol yang ikut gabung. Bahkan ada beberapa yang gak bisa Tiara angkat teleponnya, sayang banget padahal cuma balik lagi karena durasinya cuma 1 jam. Jadi mohon maaf ya Fans Tia, bukannya gak mau ngangkat tapi emang karena sudah durasi begitu. Jadi jangan kemana-mana, jangan bersedih hati juga karena besok pun kita akan telepon-teleponan. Apalagi besok edisi Kamis Manis tanpa list. Jadi besok lebih bebas mau request lagu pop Indonesia apa aja ya. Jadi yang belum berhasil gabung hari ini, don't worry ya kan, besok bisa gabungan lagi. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Fans Gawa Merdeka. Tiara izin pamit undur diri dulu. Terima kasih banyak dan jangan kemana-mana. Setelah ini dilanjut ada program Formula Dangdut yang akan menemani Anda jobar di sore hari ini sampai nanti di jam 5 sore. Oke, Tiara pamit undur diri. Dadah, bye-bye semuanya. Selamat beraktivitas.

107,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, hai, hai, selamat sore fans Gema Merdeka. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Senang sekali saya Yula kembali hadir untuk menemani Anda bersama Formula Dangdut ya, untuk edisi sore hari ini. Di edisi hari Rabu fans Gema Merdeka 2 September 2026. Fans Gema Merdeka, saya Yula di sini bakal menemani Anda sampai tuntas di jam 5 sore nanti ya. Yang mau gabungan, yang mau jobar, joget bareng bersama Formula Dangdut ya, yuk gabungan bareng Yulia di sini di via Facebooknya Gema Merdeka Ngetren atau juga di nomor WhatsAppnya di 0815580977.

97.7 FM Gemah Merdeka, ngetren dari Baby Z ya, berdiri bulu romaku fansia ya, sudah mengawali jumpa kita sore hari ini di ajangnya Formula Dangdut ya. Jadi buat fans Gemah Merdeka yang mau gabungan boleh ya, silakan di via Facebooknya Gemah Merdeka Ngetren atau juga di nomor WhatsAppnya di 081558977. Oke fans Gemah Merdeka, selamat sore dulu ya. Buat anda yang sore hari ini lagi beraktivitas ya, terima kasih banyak sudah selalu setia bareng Yulia di sini di 97.7 FM Gemah Merdeka Ngetren. Dan kali ini untuk lagu yang kedua Yulia sudah siapkan dari Belista ya. Ada 11, 12. Yuk kita berhitung.

0: 97.7 FM Gema Merdeka ngetren 11.12 ya. Dari Belista sudah menghibur kita fans di Gema Merdeka. Oke, selamat sore dulu buat Pak Cahaya dari seputaran Tanggap nih. Udah gabungan ikutan Jobar sore hari ini ya. Ada Mbak Yan Lastri juga dari seputaran Belayu. Ada Mbak Yan Burarini, selamat sore. Ada juga Demas Panjul dari seputaran Belah Batu. Terima kasih udah bergabung sore hari ini. Ada Indrawari dari Pancawarna. Ada juga Royska nih dari seputaran Swiss ya, seputaran wilayah Sukawati yang lagi ngirim gambar apa ini. Pokoknya esnya seger banget ya. Ada Bu Jurosoke dari seputaran Pedungan. Terima kasih udah ikutan Jobar sore hari ini ya. Ada Mbok Dek Rina dari seputaran Topati di Waro Rini Rani. Ya laris manis mengkebet. Pokoknya Mbok Dek ya sehat selalu. Ya pokoknya melanjo-melanjo nih yang ada di seputaran Waro Rini Rani di Topati sana ya. Fans Tinggal Merdeka masih dijanya Forum Ladangdut. Yulia menemani sampai di jam 5 sore.
1: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
1: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
1: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Ivan Gunawan ada pelan-pelan Fanstia Gema Merdeka ya. Oke, Fanstia Gema Merdeka, sebelum kita lanjutkan lagi, kali ini ada informasi dulu, ada berita kehilangan Fanstia Gema Merdeka ya. Telah hilang satu buah tas pakaian berwarna hijau yang berisikan antara lain satu buah HP merek iPhone, ada satu buah kamera merek Sony ZV-E10, satu buah MacBook Air, perhiasan berbahan serta desain anatomi gigi anak yang berbahan perak ya. Jadi tas hijau tersebut diketahui hilangnya pada tanggal 31 Agustus jam 14.30 sampai 16.20 WITA dalam perjalanan dari Jalan Raya Bedugul menuju Anganta ke Badung. Nah, untuk fans Tiga Merdeka yang menemukan ya atas tas tersebut dan juga barang berharga tersebut di atas ya, dimohon untuk menghubungi Bapak Iketut Susana dengan nomor telepon 087 761 336 066.

0: tuh di Bank BPD Bali ada nih produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Nih kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milu sik ke Bank BPD Bali, Bu Man.
0: Nggih, Pak tuh.
2: Kirim dan terima uang dari dan keluar negeri. Bali Dwipa Remiten solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
5: Minyak kosaka tunggal.
4: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
5: Minyak gosok cap tunggal.
4: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
5: Minyak gosok cap tunggal.
4: Pokoknya, semua pakai?
5: Minyak gosok cap tunggal.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren masih di ajanya Formula Dangdut. Nah pasti ya, saat ini sudah ada minyak gosok cap tunggal yang sangat baik untuk menjaga kesehatan Anda. Nah minyak gosok cap tunggal ini diproduksi oleh PT Seger Waras yang sangat cocok untuk mengobati sakit pada kerongkongan ya.

seperti radang, batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, lidah kuning, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi, malam, dan juga pilek yang menahun. Nah, minyak gosok cap tunggal bisa juga untuk anak-anak. Menyembuhkan batuk, masuk angin, anak sering kejang, kaget-kagetan, sakit perut, perut kembung, diare, muntah-muntah, dan juga menyembuhkan biduran. Alamat tempat membeli minyak gosok cap tunggal ini ada di toko-toko obat dan seluruh apoteko. Ada juga di Apotek Sehat Bahagia, Jalan Raya Dharma Giri Gianyar. Apotek kita hubung Jalan Cokroaminoto 309 Denpasar. Toko obat Cipta Karya, Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar. Toko obat Saudara, Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar. Toko obat Dunia Sehat, Jalan Raya Sesetan 457 Denpasar. Apotek Farma, Jalan Pulomoyo nomor 95 Denpasar. Apotek Farma Panjer, Jalan Tukat Pakrisan nomor 60 B Denpasar. Apotek Farma Sanur, Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar. Dan Apotek Tasidikarya, Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Gemar, merdeka, merdeka, merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren. Itu dia Fanstia Saskia Gotik dengan Bang Ojek ya. Oke, Fanstia Gema Merdeka, sebelum kita lanjut lagi lagunya, nah kali ini Fanstia Gema Merdeka untuk Anda dimanapun berada ya, Yulia mau ngingetin nih bahwa Vitalik itu kini sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu ya. Hadir dengan kemasan satu sachet itu Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power ya, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Jadi fans Gema Merdeka dapatkan Vitalik di toko-toko obat dan apotek terdekat Anda.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren, fans setia Gema Merdeka masih diajanya forum meledangdut ya. Yulia mau menyapa kembali fans setia Gema Merdeka. Nah, kali ini Yulia mau nyapa dulu nih ikutan jobar juga dari Sri Semita. Terima kasih lagunya Merah Jambu. Ada Maria juga, selamat sore. Ada Madihendra Saputra dari Saputra Desa Tua di Marga Tabanan. Waduh, ini ngaput lawar, mau dibawa kemana nih? Mbak Mini dari Luwon, selamat sore. Dari Subak Baru juga terima kasih sudah bergabung sore hari ini. Ada Wayan Sudibagia, terima kasih lagi memetik bunga pacah nih ya. CEO Bunga Pacah, selamat sore dan juga selamat beraktivitas ya. Ada Ibu Juru Mertasari dari Seputaran Siulan, selamat sore dan selamat jobar. Jogat bareng bersama Formula Dangdut.

97.7 FM Gema Merdeka, ngetren bukan kaleng-kaleng ya, dari Nisa Fauzia. Nah, fansi yang untuk anda masyarakat Benua Kuta Jimbaran Nusa Dua Uluwatu dan sekitarnya, bagi yang butuh cetak spanduk nih, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan dan segala kebutuhan, jangan ragu lagi hubungi Balistar Jimbaran ya. Fansi Gema Merdeka teleponnya di 0815-4734-5121. Balistar ada di Bali, Jawa dan Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini, juga tentang menimpal Ares, anda datang di Jamin Beres.

0: 107.7 FM Gema Merdeka, ngetervan setia Gema Merdeka. Waktu sudah merapat ke jam 5 sore. Sampai di sini dulu Yule menemani Anda bareng Formula Dangdut di edisi hari ini di lembaran 2 September 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, fans setia. Jangan kemana-mana, sesaat lagi Anda bakal ditemani Barebli Jaya Kumara bersama Temu Sawitra. Tetap di 107.7 FM Gema Merdeka, ngetren. Tetap jaga kesehatan, jauhi narkoba, bye-bye.
1: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
2: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
1: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
2: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @ Stikom Bali.
3: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
2: ITB Stikom Bali. Always the first.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka. Merdeka.

selamat sore, para pamirsa Indonesi, sarang sami, pansuja kumang merdeka, ring di jujur megena, sedekat dimangkin, kantun cakeng bagi Supratman, serta ulangan sepat lantai dan pasar Bali, titiang jaya kumara, sidu tangkil, ring gelaran duwe, temu sawitre, ye, ngawet gali memangkin, ganda sepuput, gala pitu, wengi mali bos bos naring Indonesi, sarang sami, sane kari tetap bergabung di kiring 97,7 FM Gema Merdeka ngetren pangi tiang sedok enak ngipina kopur wani ngatur di tiang pengantar acara yang terlali ngaturan pengasun kare pina ke pemungka acara Om Swastiastu.

Inggir dane panskema merdeka sarang sami sampun medilar nge jaga meli dulang di penginapan pina ke tembang pengawet di tiang ringgir laran dewi temu sawit renge nari rodane sampun pada bercirakan nge sampun pada masanakan mudah-mudahan sampun merasa terhibur komandan lando dan yang di tiang sane kari ngelanturan pekarian dewi mina bidang wendan jam lemur nge selamat ngelemur jangan lupa sarangin di tiangnya pang wendan kena mirang tiang siarnya bocor jangan cuer dikinyan teman-teman mirang dan cerot waduk dibeli banyak aja guyot peditu serot ningah gitu model nih jadi semua sambar makria juga niki wendan pandai ebi ngesuk semua pandai ebir yang bilang Mbak Yan siari ampun Mbak Yan pun masuk niki ngesuk semua kemanten ada juga lo Eriani ring bak-bakan ring dianyar niki sampun juga nyarangin ada beli tugar nggih tugar semuk niki keng kabar beli tugar kapan niki kumpul-kumpulnya ada juga beli diter ring Mas Kumbuh nggih penapi gatel beli diter ada juga sementara di tiang mangku tembau gro tembau ada pade parwate ngurah oliot ngisuk semua Mang Sudik juga ada juga sementara di tiang sana pesengan mau ari ring penatih penapi gatel Ari, Ina juga tetap bergabung ngecas baterai kumeleleng.

Inggih sampun ngecas baterai ku boleh leng ya sampun kira aturan titiang Pak Badeng ya penavigator Pak Deng sana wenten ring daerah Tegal Jaya ya salam salam dipur nate minam titiang lagi beraktivitas ya salam juga Pak Dek ada juga Rasti wenten Riki ya ring pengembungan benar dan pengembung dan benar ya sana pegambang, pengembung, nah itu boleh dari itu gue ya. Nggih, wenten gue saji macuring semua baung nggih sukses semua. Ada Mbok Yan Burarini, ada Pak Cahya Bagus Tangep, Gerajang, ada juga Ngurak Endu ring Teliko Pak Cinala, kesarangin Bu Jero Mertosari ring Siulan. Lantur Malis sementara di tiang sana mau bersaingan Cok Permana ring Sukawatai penampil gatre. Nggih Mbok Yan Lastri ring Melayu Tabanan juga sampai bergabung matur semua kumanten. Aja kecek kadang beneng, cek kadang

Bayu Nirwana bersama Ari Sintang ya. Ya kadang-kadang beneng, ya kadang-kadang bengkot nih sampun si aturan ditiang. Pina ke penyemangat dan yang ditiang yang lagi ngelantur aktivitas, yang lagi legas lemur nih, yang lagi bersantai di rumah bersama keluarga nih. Selamat bersantai ria komandan dan juga persiapan untuk makan malam bersama keluarga Dodani. Yuk mali wenten sane sampun mewali sida masuk menegi kadek rakayu laundry Bangli, ada juga nang Angga wenten mali saking selat duda menegi sila jepes yang menegi adan ton mo kene soal nge Martini nge pada dah di program ke ilang namanya. Ada juga Made Parno Penampi Gatre Rajang Sore Ibu Anis Rintabanan semua Ibu Anis sempun juga masuk termasuk semangat ada sendiri lantur aktivitas lagi reng menggoreng tap niki. Ada Bu Putu yang keboiwo juga Rajang Sore. Nah kini Pitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu ngehadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset. Jadi Pitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kemantan dan dapatkan Pitalik di apotek dan toko obat terdekat ring genah hidup danih.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.

Inggi ngukuhan janji inggi sampun cido mitra taring dodani sane kari tetap semangat gabungan jarang ditang dikiring 97,7 FM Gema Merdeka ngatren ring gelaran duwe temu sawitre ye wenten Kak Agus ring subak baru sampun nyarengin Kak Agus ada juga Budi Masih ring kacagan wayan sudi bagie inggi matur suksema Pak Yan Douglas. Ada jero soka ring pedungan nggih matur semua Abah Walsel ring gianyar ring siang samplangan matur semua komandan juga sampun masuk ada Mok Miniasi ring luwes kaplur juga nggih ke pariring Sukojiwa ada teman-teman titiang di Aquarius driver nggih sampun juga masuk matur semua Pade Hendra ring Tabanan Rajang Suri ngelantur wenten sira jeniki. Ada Sucito Made Made Sucito nggih matur sesemo Pak Made ring Abian Semal Balawan Badung. Inggih di Jo Balawan di Abian Semal nih. Keto. Wah, ada lagi sementara di tiang sane wau sudah gabungan Mo Yan Subajeng nggih penapi gatre ada Komang Minggu Lariati juga Gondolayu sampun siaga.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Tilar ge hande tembang Banda aja klecis klecis klecis dangap dangap judulnya geng. Inge aduh ampun biasa nih ke penyiar aja mau beh jek kene kene lagu maraja on. Coba sing putar lagu nih nah penyiar bebedang tuh gitu. Inge kalau enten pastikan nih pokoknya titiang jat tenang tenang saja santai santai saja nih ngaju meyang nih wale aja nih caci oke gitu cgt cni gitu canggih tuh gitu model. Tetap semangat dan nendi dan saran sami dan teman-teman pilihan di hari ini sampun siapa di tiang meluncur katur nyarang indo dan nendi tiang yang lagi tetap setiang ya. Nah kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah sport untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kumantan dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat ring genai dodane.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

0: Inggir dani panasnya kemerdekaan sarang sami pinapur namo pinakasaksi ingi sampun sidom tilar kadur sana mangkin aturan di tiang ale ayuneng dewasa. Banyak uruk baik untuk membuat bendungan, tidak baik untuk membuat sumur. Kalau kutile baik untuk memulai pekerjaan yang mempergunakan api. Melantur kalau rumpuh tidak baik untuk bina rumah, memulai memelihara ternak. Melantur kalau tampak tidak baik untuk dewasa nikah, meretosule nggih tidak baik untuk melakukan semua jenis kegiatan macam yadnya nggih. Lantur titibuk baik untuk menghilangkan penyakit karena diguna-guna dan sejenisnya. Tidak baik untuk memulai sesuatu pekerjaan yang sangat penting, bepergian membuat tangga. Nika aturan titiang ale ayuning dewasa.
1: Kuba Merdeka. Pukul 6 waktu

Ingir udah nih pan sejak memerdeka serang sami rewo semargi yang pujo trisan ye gelaran dewe temu sawitre nge ngelantur ngantos puput gala pitu wengi mari bos bos kari sarang titiang beli jaya kumare ye sik sema sana sampun sampun muali sida bersedang ngah ye ada mali sana ma pasangan nyoman sugiyani reng karangasem limang sudik sana wentan reng Ceko Maria niki korban niki Mang Sudik ditiang korban petir pindah di Gema Merdeka tahun 94 nih waktu kita pindah mau naik ke lantai 4 niki yo bajakan di ruang siaran sore-sore hujan balas gitu misi angin gitu senja ada hujan angin no hujan balas misi angin misi krek buduk petir pada kau anus geng di ruang siar nih Mang Sudik posisi jering boyo eh selam gulit nak adi ada menyeruat putih orang macam gigi ni kena meh dia ratu agung buat nama pelintir gigi ni kena putih awak nak bangus berselam meh kaya jani anggota tu tamian kaya aduh ngurah loyot sing mani ngewalek guys tu sing mani gak ngewalek buyuk ngejar ngurah loyot di sisi jani ngurah loyot dah walek ngalih kaca menggending kaca tengah kau di sana aku di sini gelik kamu gelik main kaca asing menyapnya jangan saling wale aja ada wale nyak dah kan kempur pada parwata dah peragat bagai aduh ayo gak pener suksema lantar penten Mak Dika nggih, arang Pak Dika ring warung Tebesari lan kru-nya yang lagi pada ngumpul di sore hari ini nggih, selamat ngumpul-ngumpul ria kemantan. Nah, yang ada yang tahu di elingnya. Jemaah ante itu tegol ya malu gitu apik nggol. Sing dalang liling nah nyen pedalam nak jos wae. aduh, tuh, nggih, sampun siaga lagi pahlawan pengganti.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.

sampun aturan di tiang pagar terus ya kadur yang udah nanti tiang dilanjutkan malih semuanya di tiang sana sampun nyarangin utawi sana wabu bergabung ya Agung Sanjaya ring keramas Gianyar ngelantur wenten malih semuanya di tiang sana mau pesengan si Rejo Niki Ernawati ring hubung ada Pak Yan Suwade ring Banjar kembangan ring telikup Gianyar matur suksema ada juga sementara di tiang Pak Polos nggih sana wenten ring Calu Tegalalang ada juga Mama Oki sareng Pak Oki nggih sana wonten ring Banjar Sase Batu Bulan Pak Oki Mak Oki sana wenten ring Mawang sapun api gatre lanturan di tiang Malih sana mepesengan baso genep Men putu ring peguyangan sampun juga masuk ring galah kadimangkin muali tembang sampun siap sangkatur ring indodane sedulungnya nih minyak gosok cap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga bagus untuk kerokan, nggih, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegalinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal pun iki untuk diri kita dan untuk keluarga. Ngerayanya juga gampang, wentering cabang apotekku dan toko-toko obat terdekat ring genai dudane. Wenten ring apotiku Gunung Agung di Jalan Gunung Agung 178B, apotiku Sesetan di Jalan Raya Sesetan 221C, apotiku Tengku Umar di Jalan Tengku Umar Barat nomor 55, apotiku Kute di Jalan Pantai Kute nomor 46, apotiku Sembilan Renon di Jalan Dukat Balian 50, apotiku Pulau Kawi di Jalan Pulau Kawi 74, apotiku Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428, ada juga di apotiku Batu Bulan di Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar.

Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Sampo naturalita itu Dani, Wanda kopi cuma gula di sisi ya. Aturan titiang wenten malih udah nanti titiang sana sampun sida nyarengin ada Pak Lem sana tereng pego ada Rumiarte juga Aji Dodi ya saking Sulahan Bangli sampun juga masuk ada De Joka Nario Sendal Jepit ngelantur wenten malih sementara titiang sana mah pasangan beli beli kone Aji Dewa ya Dewa Aji Bukian ya. Lantur wen malih wenten ada wajib buana ada mo lingling sana wentan ring sempidi ada Bude Ramawati sana wentan ring Singapadu Kutri ye penavigator Haji Parkit juga wentan Riki turan di tiang male wentan sana mau pasangan Pak Ketut ye Pak Ketut Tegeg ring Ganapura mau lari hati juga ye kari juga monitor ye sampun jaga male dudane tembang sana pacaran turan di tiang Jack Saup Sangko.

Jag saup sangkong isampun sida mo tilara turuan titiang ye jag tadi tukang gamel gen man bendan dan tadi penari ni gibe. Nah aja kutang gamel aja bareng ngigal gitu model yang jangan tuh repot-repot dan pamoto patu sing ada gamel gitu aja ngigal aja bareng jak duo itu adik itu dak belok itu kita ang jawab ne. Nya paintan jak gitu nah peragatan bo gitu paintan. Pobin salek do bensin beh jak alah jak tau bensin. Ajak mana masih benang angin, benang angin, benang kau, ya pangkung lah, ibu nak muntah, geng gian mana, dia dah dosen gian kena, ye semuanya niki yang lagi mendarat niki di warung Tebesari, ye selamat kenyam, kenyam gian gentan, ye silakan nikmati apa adanya. Selamat semangat ada senge selamat sore ke mantan semua semuanya semontan ditiang sane kari tetap nyarakan ditiang di kering 97,7 FM gema merdeka ngedrar yang gelaran temu sawitra galah sampun telas ditiang lusur pamit undatan ditiang om santi santi santi om.

hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren Pamungkas. Dengan berapa kali kita akan saling memaafkan ya. Fans yang memerdeka, kini Vital sudah ada kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000. Sudah disupport menjadi lelaki full power serta kemasan extra full powernya dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi Vital ini pun sangat mudah dikonsumsi ya. Cukup seminggu 2 kali saja. Fans yang memerdeka dapatkan di Vital ini, yaitu bisa di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Baiklah fans yang memerdeka, untuk Anda yang belum gabungan, kita masih tunggu atensi Anda. Silakan Anda bisa bergabung langsung di WhatsApp di 081-558-9977 atau komen di Facebook kami di Gema Merdeka Ngatren. Maka dari itu fans yang memerdeka, jangan lupa sediakan Vitalik di rumah Anda.
1: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
2: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
1: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
3: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
1: Apa solusinya, Mas Anton?
3: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
1: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
4: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.

97.7 FM Gema Merdeka yang ternyata dia satu lagu manis datangnya dari BCL dan juga Just Flow dengan single berjudul Terpesona, diambil dari label Hits Records. Lagu ini pun diciptakan langsung sama Lale Ilmanino, sahabat dari BCL ya. Dan lagu ini pun menceritakan tentang perasaan bahagia, bersyukur dan juga rasa hangat saat seseorang secara diam-diam menemukan sosok pujian hatinya ataupun orang istimewa yang selama ini ya dinanti. Dan lagu ini pun ciptaan dari Lale Ilmanino yang menggambarkan indahnya perasaan cinta yang datang tiba-tiba dan membuat seseorang merasa takjub serta tersenyum tanpa ada paksaan. Wah, lagu ini memang benar-benar menggambarkan orang yang lagi kisahnya jatuh cinta begitu ya.

Baiklah fans kaum merdeka, selamat malam dulu untuk Anda yang baru saja di 97.7 FM. Hari ini ada Kak Radit menemani Anda selama 3 jam ke depan sampai di jam berapa? Jam 10 malam nanti, sabar ya. Selamat malam dulu buat Dwi yang ada di seputaran Pemogan. Lagunya Pamungkas sudah diputerin ya. Terus buat Ica ada Marlina, Tugusti, dan juga buat orang tuaku juga. Dan buat kakak salam kenal, terima kasih. Lagunya sudah ke play, mudah-mudahan sudah puas. Ada Chandra yang ada di seputaran Pedongan. Lagunya dari BCL sama Just Flow yang terbaru sudah di play ya. Terus salamnya buat Kak Radit aja, katanya salam kenal, terima kasih. Apa kabarnya juga yang ada di seputaran Gatsu Tengah ya? Mau minta lagu milik dari Hanindia yang mana aja boleh, katanya buat Kak Radit, katanya terima kasih. Terima kasih kembali. Dan terakhir ada siapa nih? Ada Papoto Cahaya dari seputaran Tanggap. Mau minta lagu milik dari Triswaka dengan single berjudul Merayu Tuhan ya. Selamat buat Gus Bawo, mau Kadek Ramawati, mau Kadek Ratna, mau Putu Kebuiwe, ada Miniasi, mau Wen Lastri, dan juga istri tersayang lagi duduk santai. Oke, siap. Nanti akan dipilih lagi sama Karati di beberapa single. Kita masuk ke lagu berikutnya. Lagu milik dari Hanindia.

0: dengar.
1: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
2: hingga gosok jam tunggal.
1: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
2: minyak gosok cap tunggal.
1: Lah kalau sakit perut atau mules,
2: ya minyak gosok cap tunggal.
1: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: 97,7 FM Gema Merdeka yang ngetrend. Fans yang merdeka sampainya satu informasi menaruh kata anda datangnya dari Bali Stars Gianyar ya. Untuk anda masyarakat kota Gianyar, Kelungkung, Bangli dan sekitarnya lagi membutuhkan cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon, baju satuan dan segala kebutuhan anda, jangan ragu, bisa langsung datang saja ke Bali Stars Gianyar. Alamatnya di Jalan Bypass Tamagiri Timur Gianyar, tepatnya di sebelah Alfamart Bypass Tamagiri dengan nomor teleponnya 0361 4791712. Ada bisa melalui WhatsApp 0819978821664 ya. Bali Stars ada di Bali, Jawa dan juga Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini. Juga kata Metipal Ares, anda datang dijamin beres. Sudah mau jam 8 malam, saatnya kita back to request.
1: Gema, gema, gema, merdeka.
0: Oke, selamat malam dulu yang sudah bergabung. Sesuai dengan format ya. Kalau sesuai dengan format pasti Kak Radik akan ngasih tanda love buat anda ya. Selamat malam juga buat siapa ini. Ini gak masuk format, jadi gak dibaca sama Kak Radit ya. Ada Kakek Gema yang ada di seputaran Tabanan, ikutan gabungan katanya malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih juga buat Di Agustin ya, yang ada di seputaran mana ini. Dalung minta lagunya Ed Gitaf ya, sedih aku sebelum hujan. Salami buat seseorang yang jauh di sana, buat Kak Radit selamat siaran. Terima kasih ya. Apa kabarnya, selain ada Kakek Gema ada juga Wayanaya dari seputaran Pedungan. Lagunya Tak Ingin Usai dari Kesha Lafranca. Matur suksema, semoga saya selalu. Terima kasih doa baiknya. Bapak Made Hendra dari seputaran Tabanan, apa kabarnya, selalu tidak pernah lepas dengan lagu dari Katak ya. Salmi yang lagi menikmati goreng-goreng-goreng. Setelah saya lihat itu apa? Ikannya ini bukan digoreng ya, dibakar mungkin ini ya. Buat kakaknya terima kasih kembali. Dan terakhir ada siapa ini? Tertulis Taputu Yuli. Wah, tidak asing di telinga masyarakat ya. Dari seputaran Tanggap minta lagunya Tulus yang judulnya Teh Hijau. Sudah disiapin, hari ini akan dibongkar sama Kak Radit lagu-lagu yang akan keplay pada malam hari ini. Salah satunya milik lagu dari Triswaka, Ternyata Salah Mengenalmu, Kesha Lafranca, It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan, dan terakhir Tulus dengan Teh Hijau. So check this one out.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Itu dia satu lagu milik dari siapa ini ya? Lagu milik dari Axbak Band ya. Single berjudul Ternyata Salah Mengenalmu. Baiklah fans Gema Merdeka, sampai satu informasi yang menarik untuk Anda datangnya dari Vitalik. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000. Sudah disupport menjadi lelaki full power serta kemasan dan extra full powernya dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi Vitalik ini pun sangat mudah dikonsumsi ya, cukup seminggu 2 kali saja. Dan untuk mendapatkannya pun juga sangatlah mudah, silakan bisa dibeli langsung di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Jadi jangan lupa sediakan Vitalik di rumah Anda ya.
1: Fans setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: sedih.
1: 97 untuk JFM Gema Merdeka ngetren. Iya, sedia sebelum hujan itu penting. Masa kalau udah hujan baru kita sediakan kan gak bagus begitu ya. Oke, kita masuk lagi di programnya Himbauan Malam. Udah jam 8 gitu kan. Lebih 11 menit enaknya ngapain ya, nyemil kali ya. Tapi kalau nyemil jangan banyak-banyak ya kan. Itu kan gak bagus kalau yang pengen diet gitu kan ya. Terus ngapain anaknya? Baca request aja kali ya. Udah pulang kerja? Udah? Terus lagi ngapain hari ini nyantai ya? Pasti lagi menjejaitan lah, bikin canang ceper ya. Besok kan Rainan besok. Coba cek dulu kalendernya, pasti besok Rainan. Kok duduk sih? Ayo cek dulu besok Rainan apa, jangan duduk. Udah dicek belum? Besok Rainan apa? WhatsApp ya. Selamat malam Kak. Ada Kak Kartika Adnyana ya, dari Sepetara Monang Maning, rekas lagunya Hindia Cincin. Mau kirim salam buat Andi Suwartama, Yan Krismon, ada juga Bayu Sandiasa, Wihana Prawida. Ih, nama-namanya bener-bener ini gini ya, bener-bener gak boleh salah loh. Ada Nanda, ada Pak Mangku, ada Bliman Iman ya. Terus ada siapa lagi nih? Ada kamu. Ada Pak Komang, Yantriani Latri, ada Moni Pratiwi, Niloh Ernayanti, Mang Ayu Trimayani, Karyati, Dek Yugen, Gede Sudi. Kompak selalu buat kakak kebagian, terima kasih. Terima kasih lo ya. Ada siapa ini? Ada Ira dari Seputaran Pedebel. Selamat malam Ira. Lagunya Tata Janeta, Penipu Hati. Siap, terima kasih ya. Ada Indrawari dari Seputaran Manca Warna pada malam hari ini. Terima kasih ya. Dari Pak Polos yang ada di Seputaran Tegalalang, salami buat fans yang memperdeka. Semua mod tugas katanya, terima kasih ya. Satu lagi deh, ada Dek Yuni dari Seputaran Sidemen. Salami buat suami aku, Sila Jaya, ada Putu Yeni, Made Dwi Saputra, salam kompak selalu. Terima kasih, salamnya sudah disampaikan. Kita masuk ke lagu berikutnya. Lagu yang diminta sama...

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, success jadi mudah.

97.7 FM Gemem Merdeka Ngetren. Satu lagu milik dari Cincin. Dari siapa sih? Lagunya spesial untuk Anda yang sudah request tadi ya. Ada Adnyanya, terima kasih untuk gabungannya pada malam hari ini. Fans Akom Mereka, kita masih di programnya Himbauan Malam. Himbauan Malam Anjang Sana Udara, ya ampun. Hari ini adalah hari Rabu ya, tanggal 2 September 2026. Hari Rabu atau bulan September identik dengan zodiak Virgo dan juga Libra. Nah, yang sudah gabungan ini, tentunya banyak teman-teman yang ulang tahun bulan September ini pasti zodiaknya kalau nggak Virgo, Libra gitu ya. Oke, dibacakan dulu sama Kak Radit yang belum kebaca tadi. Tunggu sebentar dulu, ada siapa lagi nih yang sudah bergabung? Ada siapa? Tunggu sebentar. Ada selamat malam, Bligus Radit. Ya, ada Ibu Jero Martasari dari seputaran Siulan, lagunya Judika, Cinta Karena Cinta. Oke, ditunggu nanti bakal liputannya sama Kak Radit sabar ya. Terima kasih juga buat yang sudah bergabung. Ada Yan Bur Arini dari seputaran Kesiman yang sudah monitor pada malam hari ini. Terima kasih. Terus ada Tu Eka yang ada di seputaran Pacung Bresela. Shell on 7-nya sudah disiapin sama Kak Radit. Dan terakhir ada Intan yang ada di seputaran Denpasar ya. Intan yang ada di Denpasar mau minta lagu milik dari Mahalini. Maaf, Mahalini udah komplain. Minta lagu yang lain ya, nanti di WhatsApp aja ya. Kita masuk ke lagu berikutnya dari Tata Janeta.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.882.
1: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
2: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
1: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
3: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
1: Apa solusinya, Mas Anton?
3: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
1: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
4: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya 56.000 per saset.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans yang memerdeka, masalah sampah adalah masalah global dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, jangan membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama hindari penggunaan kantong plastik, styrofoam dan juga sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman dan juga jajanan dalam kemasan plastik. Ingat ya, jadi harus benar-benar dipikirkan baik-baik ya. Diharapkan juga masyarakat untuk selalu mengolah sampah organik di rumahnya masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering ataupun sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu di rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan yang besar. Mari kelola sampah dari sumbernya, mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita. Selamat malam dulu buat Ami Barong ya, yang hari ini mau otw ke Denpasar. Di perjalanan Denpasar lagi dengerin Gema Merdeka. Terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan ada semangatnya juga, walaupun hari ini setirnya sendiri ya, jangan main handphone, gak bagus ya. Yang jelas salam untuk keluarga tercinta. Ada juga Kori dan juga ada sang buah hati Dika ya, Radika tepatnya ya. Untuk suaminya tetap dong salam sayang ya, Ibu Ami. Ibu Ami. Oke, kita masuk ke lagu berikutnya dari Judika.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya bener.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
6: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren sesi potret dari Ari Lesmana ya. Lagu tersebut sekarang sudah membawa kita 58 menit lepas dari pukul berapa? Pukul 8 malam ya. Oke, kita bacakan dulu requestan Anda. Lagu terakhir yang saya putarkan lagu milik dari Agis Devaki, Dirimu Yang Dulu. Selamat malam dulu buat siapa ini? Ada dari seputaran Teja Kula yang sudah hadir, ada Dress Mini ya. Lagunya Anggis Devaki, Dirimu Yang Dulu. Makasih kakak, salam buat fans yang merdeka aja dimanapun berada, sehat selalu, terima kasih. Terus ada siapa ini? Lagi dua ternyata ya. Ada Dewi Ari dari seputaran Klungkung, lagunya seperti biasa lagu milik dari Pilot dengan Sepanjang Hidupku. Siap nanti bakal diputaran sama Karadit. Oke. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 9, itu artinya saya harus mengakhiri programnya Anjang Sanda Udara. Tapi tenang, lagu-lagu tahun 2000-an akan diplay sama Karadit dari pukul 9 hingga pukul 10 malam dengan lagu-lagu pilihan Anda. Yang pengen belum gabungan boleh, kita masih tunggu atensi Anda sampai di jam 10 malam nanti. Karadit pamit dulu, kita ketemu lagi dalam waktu dan kesempatan. Thank you for listening. I love you and bye-bye.

97.7 FM Gema Merdeka yang ngetren sebagai lagu pembuka saya Betran Peta Puter Ons dengan single berjudul Pesta. Jam segitu belum boleh ada pesta. Nanti malam minggu aja kita pestanya ya. Happy-happy. Halo fans kompreknya, kita masih di program Human Malam. Apa kabar yang tak hari ini ya? Yang kemarin disibukkan dengan beberapa laporan di awal bulan, sudah senyumnya sudah lebar aja. Tapi sesaat sebentar aja ya. Kenapa saya mengatakan sesaat sebentar? Karena kan tanggal 1 kemarin sudah gajian. Nah terus tanggal 2 nya ini jangan lupa, pembayarannya jangan lupa dibayarkan gitu ya. Seperti biasa, fans kompreknya dengan lagu-lagu pilihan Anda, lagu-lagu dubelantika musik Indonesia, silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp 081-558-9977. Bisa komen langsung di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetren, atau jangan lupa follow Instagram kami di Gema Merdeka Bali. Seperti biasa juga, untuk Anda juga yang pengen gabungin ya di beberapa media sosial kami, juga bisa kunjungi Facebook kami di Gema Merdeka Ngetren, Instagram kami Radio Gema Merdeka, YouTube kami Gema Merdeka Bali, TikTok juga sama Gema Merdeka Bali. Untuk WhatsApp jangan lupa di save juga ya di 081-558-9977. Ada yang kangen dengan suara dari Doni Ada Band dan juga Gita Gutawa dengan singlenya yang sempat sukses pada kala itu, Yang Terbaik Bagimu.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: guys, guys. Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Surat kabar pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans setia Gema Merdeka, kita masih di ajangnya Musik di Keheningan Malam. Mari kita nikmati untuk lagu yang berikutnya.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset. 97,7 FM.

Info Gema Merdeka. Tahukah Anda? Pakaian gara, yang lebih tepat disebut dengan uis gara, adalah pakaian dan kain tradisional khas suku Batak Karo dari Sumatera Utara. Kata uis berarti kain dan gara berarti merah. Pakaian ini dibuat dari kapas yang dipintal dan ditenun secara manual menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna merah mendominasi dipadu dengan hitam dan putih, serta kilau benang emas atau perak. Pakaian gara dipakai saat upacara adat resmi pernikahan, pesta budaya Karo dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh leluhur Karo, seperti untuk bekerja di ladang atau menggendong anak. Jenis dan motif uis gara dulu menjadi penanda status sosial pemakaiannya di dalam masyarakat. Info Gema Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat pagi fans setia Gema Merdeka. Sudah siap dong ya, kita jobar lagi pagi ini di Kopi Dangdut ya. Kita bergoyang dan bergetar bareng Gus Aldi sampai jam 7 pagi.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gif yang wanginya aku love banget. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada Gif Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.
3: Buat yang kangen sama seseorang, daripada galau, mari kita bergoyang bersama Neng Osin, persembahan naga suara dalam lagu Kangen Aku. Yeah.

langsung request lagu dangdut kesukaan Anda di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema Spasi Merdeka Spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081558000977. Gesal ditunggu sampai jam 7 pagi ya.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi DKV, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Dek, nawang kini nyaman lari, Dek.
5: Nawang, kenapa ya kini nyaman lari?
4: Gelam ya, Dek.
5: Gelam kenapa?
4: Capatin memedih kok, Dek. Iyo kok anak yang ngirian, Dek, mari menggaya di kapal pesiar, yo. Nah, iyo ngelah mobil ane misi sunrise, tuh, Dek.
5: Sunrise?
4: Oh, ada di muka di door, Dek, nawang kini.
5: Sanggup, ada di sunrise, ya, mikirin lo.
4: Gue pilar, kemudian beritanya, Dek.
5: Wih, ini, siaran TV itu.

0: Diawasi KPID, tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin nih.
1: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
0: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
2: KPID Bali.
3: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Thomas Georgi Sembako Cinta sudah di request oleh Bang Ino yang ada di seputaran Gatsu Tengah. Terima kasih Bang Ino ya sudah bergabung. Selamat pagi juga buat Bu Made Masih yang ada di Ketewel Gianyar Banjar Kacagan. Terima kasih juga sudah selalu setia bergabung ya. Lagunya juga ditunggu. Kemudian ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada siapa ini? Kita cek dulu fotonya. Dari fotonya Gus Aldi bisa nebak ya. Ini pasti Bu Made Sujani yang ada di seputaran Bitre. Gus Aldi udah bisa nebak dapat hadiah apa enggak ini. Selamat pagi Bu Made Sujani ya, sudah bergabung di WhatsApp. Terima kasih ya. Kemudian ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Nini Gusta yang ada di Pemedilan. Terima kasih ya Nini Gusta sudah bergabung. Kemudian ada juga Bu Nyoman Rasmianti yang ada di Jalan Sulatri. Kemudian ada juga Ibu Herlinawati yang ada di seputaran Abian Base ya. Mau request lagunya Vita Alvia ya, yang judulnya Terdiam Sepi. Oke, apakah lagi kesepian mungkin? Enggak dong ya, ini cuma sebuah lagu aja. Walaupun judul lagunya Terdiam Sepi, musiknya bikin semangat pastinya ya. Musiknya bikin rame di pagi hari ini ya. Oke, lagunya sebentar lagi sudah siap diputerin ya buat Bu Herlinawati. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian ada juga yang sudah bergabung selanjutnya. Ada Bapak Gusmang Darmawan yang ada di Semarapura ya. Terima kasih Bapak Gusmang Darmawan sudah bergabung. Kemudian yang sudah bergabung selanjutnya ada Warung Rini Rani ya. Warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung, Tohpati, Kesiman, Kertelanggu bersama Pak Jumbo juga ya. Oke, buat fans Tiago Reka yang belum bergabung, silakan Gus Aldi masih menunggu ya sampai jam 7 pagi.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Safira Inema, setia untuk selamanya. Pastinya selamanya ya, setia di 97,7 FM dan setia juga di akun Instagramnya Radio Gema Merdeka ya. Terima kasih buat fans setia Gema yang sudah follow ya. Buat yang belum follow, silakan di follow dari sekarang, bisa ya, masih bisa. Silakan fans setia yang belum follow, sekali lagi bisa dicek dan follow langsung ya akun Instagram Radio Gema Merdeka, karena di sini banyak ada event-event dan juga kegiatan dari tim dan penyiar Radio Gema Merdeka yang selalu kita update juga di sini ya, di akun Instagram Radio Gema Merdeka. Selain itu jangan lupa juga ya untuk subscribe dan tonton juga keseruan kita hanya di

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Guys, guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya bener.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi DKV, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pak.
2: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Rano Karno. Cintaku tergusur. Jangan sampai semangatnya juga tergusur nih Van Setia ya. Kalau semangatnya sudah mulai tergusur, yang ada malah lemes ya, atau sering merasa mudah lelah. Tapi sekarang gak perlu khawatir lagi ya. Yang kita gusur itu justru rasa mudah lelah nih Van Setia, justru rasa mager ya, yang harus kita gusur sekarang. Caranya gimana? Caranya dengan minum Vitalik dong ya. Nah, Vitalik ini sudah hadir kembali ya, dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

Dulu ya, yang sudah bergabung, yang baru bangun ini ya, waduh, yang baru bangun nggak apa-apa, masih ada waktu kak ya, ada Gro, Gro yang ada di Banjar Tembau Kelon, terima kasih buat Gro sudah bergabung ya, oke, terus selain Gro yang sudah bergabung, ada juga Bu Rai yang ada di Pasar Batu Kandik, terima kasih Bu Rai sudah bergabung, sambil nemenin anak-anak sarapan juga ya, nemenin anak-anak sarapan sambil dangdutan juga sambil jobar juga di Kopi Dangdut katanya nih ya. Terima kasih buat Ibu Raya yang sudah bergabung. Selamat menikmati menu sarapan aja ya bersama anak-anak di sana ya. Kemudian ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada siapa lagi kah yang sudah bergabung? Ada Bu Putu. Bu Putu yang ada di Jalan Kebo Iwo mau request lagu Kopi Susu dari Elvi Sukaisih featuring Mansyur S. Sebentar kita cek dulu. Kopi Susu dari Elvi Sukaisih kayaknya nggak ada ini ya. Yang ada ini Kopi Susu dari Uut Seli, terus dari Erni Ardita baru ada ya. Mungkin mau diganti sama yang lain ya buat Bu Putu yang ada di Jalan Kebo Iwo. Kemudian ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada siapa lagi kah ini? Ada Bu Rahmawati yang ada di seputaran Singapadu mau request lagunya Zaskia Gotik yang judulnya Seribu Alasan. Oke, lagunya sudah siap. Sebentar lagi sudah siap diputarin ya. Kita sapa juga satu lagi ya. Ada Bapak Ketut Mantra, Pak Ketut Mantra yang ada di Pejeng Kaje. Salam buat semua teman-teman di proyek ya. Terus lagunya siapa tadi yang di request? Lagunya Ika ya, yang judulnya Kisah Lalu. Terima kasih Pak Ketut Mantra ya, lagunya sudah siap. Tapi sebelumnya kita ke Zaskia Gotik aja dulu ya. Satu lagu dari Zaskia Gotik, Seribu Alasan.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Atau lapar.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
7: Guys, itu Mohan ya?
8: Hai guys.
7: Ya ampun, dia kesini loh.
9: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
7: Iya benar.
9: Spill dong.
8: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
7: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
8: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
7: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
8: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
7: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
8: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
7: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
8: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Ika, Kisah Lalu. Kalau dalam masa lalu ya, atau kisah lalu Anda mungkin kurang semangat, kurang fit. Sekarang pastinya fans Tiago Deka bisa jadi lebih semangat lagi dan lebih fit lagi ya. Terus menjadi lelaki full power juga ya pastinya. Fans Tiago Deka gak perlu susah-susah lagi, gak perlu bingung-bingung lagi. Karena sekarang sudah ada Vitalik yang sudah siap menjadi penyemangat Anda. Sudah siap menjadikan Anda sebagai lelaki full power juga nih fans dia. Nah, Vitalik ini juga sudah semakin mudah didapatkan ya. Di apotik dan toko-toko obat pasti ada Vitalik. Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Baik fans Tiago Deka, karena waktu kita juga sudah mendekati jam 7 pagi ya. Nggak terasa cepat banget ya. Padahal baru aja rasanya kita mulai jobar ya, tapi sekarang sudah mendekati jam 7 pagi aja nih fans Tia. Sudah hampir 2 jam kita di Kopi Dangdut. Kita harus tuntaskan dulu ya. Terima kasih buat fans Tia Goreka semuanya yang sudah bergabung ya. Baik yang sudah bergabung di Facebook dan juga di WhatsApp-nya Gema Merdeka. Mohon maaf juga kalau masih ada beberapa yang belum sempat Gus Aldi sapa ya pagi ini ya, karena waktu kita sudah nggak cukup lagi. Tapi terima kasih banyak ya semuanya yang sudah bergabung. Nanti sore bisa jobar lagi kok ya, bisa senggol-senggolan lagi di program Formula Dangdut jam 3 sampai jam 5 sore. Sebentar lagi seperti biasa, sambil beraktivitas, fans Tiago Deka juga bakal ditemani ya dengan lagu-lagu hits Indonesia di program Tirama jam 7 sampai jam 9 pagi. Selain bisa request lagu-lagu pop Indonesia kesukaan Anda, dilengkapi juga dengan informasi-informasi menarik dan bermanfaat juga untuk Anda. Jadi sambil beraktivitas, tetap setia juga di sini ya, hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Karin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare 97.7 FM.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Gemah, gemah, gemah, merdeka.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema,
2: Gema,
3: Gema,
2: Merdeka.

107.7 Yovan Gema Merdeka Ngetron Fans Tia Gema Merdeka Agnes Mo dengan Leo Leo pagi hari ini sudah menghibur kita Fans Tia Gema Merdeka ya. Masih di jamnya Tirama Tira Musik Aktivitas dan di jam 8 pagi nanti di Tirama untuk season yang kedua Yula bakal hadirkan informasi serta resep masakan untuk Anda. Nah Fans Tia Gema Merdeka untuk Anda yang berada di luar Pulau Bali juga bisa mendengarkan melalui streaming radio kami di radio.gemamedia.id/gema. Dan Fans Tia, kali ini Yula bakal hadirkan lagu dari Ada Band, Ada Intim Berdua.

0: Engken dulu kok masem jan sebang lu he?
1: Engken seng masem li, praga kelewatan gen tiang maya tagihan, karena denda gen ya.
0: Tagihan apa tuh lu?
1: Tagihan bulanan beli, cara PDAM, listrik, ajak telepon.
0: Jani ada fasilitas direct debit dari Bank BPD Bali. Direct debit tuh pendebitan rekening secara otomatis, jadi rekening lu akan didebit otomatis apabila ada tagihan, cara PDAM, listrik, telepon, dan lain-lain. Dengan direct debit Bank BPD Bali, lo mahan keuntungan. Satu, lo sing perlu antri di bank. Dua, lo sing perlu takut telat bayar tagihan. Tiga, lo sing kena denda karena telat bayar.
1: Mai jani atahen yang ke Bank BPD Bali.
0: Oke lo, ajak ke Bank BPD Bali terdekat jani.
2: Direct debit Bank BPD Bali, bikin hidup jadi auto praktis.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren hanyalah cinta yang abadi. Oke, fansnya Gema Merdeka, sebelum kita lanjut lagi untuk lagu dari miliknya Armada, Pergi Pagi Pulang Pagi. Ya, Yulia sudah siapkan itu lagunya. Dan fansnya Gema Merdeka, kali ini Yulia bakal hadirkan dulu deh satu informasi dulu nih buat fansnya Gema Merdeka dimanapun Anda berada ya. Ya, namanya pergi pagi pulang pagi itu namanya semangat fansnya ya. Semangat untuk mengais rezeki ya. Oke, fansnya Gema Merdeka, Yulia ingatkan kembali, terutama buat fans setia Gema Merdeka, ini untuk para generasi berencana ya. Fans Gema Merdeka, terutama para generasi berencana, tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting ya. Jadi fans Gema Merdeka, yuk lakukan Triad KRR ya, kesehatan reproduksi remaja. Jadi ada tiga. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab, kehamilan itu harus direncanakan. Masa remajamu indah, keluargamu pasti bahagia.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak kosaka tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak kosaka tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak kosaka tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak kosaka tunggal.

0: Gema,
1: Gema,
2: Gema, Merdeka.
0: 97,7 FM Gema Merdeka ngetren fans ya. Gema Merdeka masih diajanya tirama, tire musik aktivitas ya. Dan fans ya Gema Merdeka, seperti yang sudah Yule janjikan tadi, nanti tepat di jam 8 pagi Yule bakal bagi-bagi tips untuk memasak ya, resep masakan untuk Anda. Sabar dulu fans ya. Kira-kira resep mau masak apa nih pagi hari ini yang bakal Yule sharing ke fans ya Gema Merdeka. Kita nanti belajar masak bersama ya. Oke, kali ini Yule putarkan dari Gamaliel, Audrey dan juga Cantika, ada Bahagia. Spesial untuk ada fans ya. Jangan kemana-mana, tetap di 97,7 FM Gema Merdeka ngetrend.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Gema, Gema, Gema, Merdeka.